Mark chapter 4, verses 10 กับ12เลยแล้วก็เมื่อกระยิสุนะน่ากูไงงูเลยว่างะแม่เลยมิริยามันจะแล้วก็มาก็ยาระลังจะไงยิสุยุครานันเนนนะไงเป็นอาการนะวาลาวาลาลังุนี12ลุนดุมิริงอWalala, kauri pukul kongu ni. Walala yukurana ngaku langanya. Walala martinanja. Walawangana taurka yuruna nganya bicara. Waikarai, lakala ngangana purungala. Ngulikiye mayale mak. Ka ngainja wangana jisunja juna mabicara.Ni manja tualan ja walala. Ngaraku lundup ringun ja walala. Main gimiri. Nguloko kot kalangun ja rumgo. Ngulikin janguni. Cina wa uo. Wal ngo. Nguna ngora yokura. Linggu kot to numalanggala. Linggu namak malanggalana. Yoro. Nguloko ulipukul ku unja. Yolngo yolngo uo.Nguni walala yaka kulungi ina rom nilikot kala walngo. Nguni kinja walala ngu ngara yuru lakra miyana meyale kuruna. Yaka ngara yuru walangul kurunja lakra mwalala ngu. Linggu walala nguli nama warai yulngunja. Yuru yaka na walala nguli nama nja walngu.Kanga mawarai walala nguli yul ngunja. Yuriakana walala yuro. Tarangan ja ngama. Nguni bini walala yuwal tuk tuk tinya. Mangi tinya rawo. Walala ja bini rungi nyana. Miliona. Kunu walana. Walangai ja bini. Bailakara nyana walala ngu. Nguni kiyaj punja. Bicara ngai. Jisu yu walala ngala.Lakra ngalanja. Kadua la dao. Muni maku ngo. Lakra ngalangai kurna maktu. Jisu walangoi. Balanya.

0: Yo dangam gat biar mak show 7 o'clock dango yorong radio nga.
1: Yo, am ya ko Adrian Gruwe. Yo, dangam rorak kam dao. Biar mak ono ko galen ko. Panangay ngaro nga. Erop tul napale rangile. Karname. Aro nga mga ya. Panangayan mo siya jalkren. Manatayon ko rome. Panangayan na na. Bevale me gaachin gaachin ya rakkun gun ga kaptura na namnya ko dango milkarum la la la rakkun gun pra lukku dare yurun na penya ko milkareun yurun ga lingun la la pan wal ngain nge jal kem nyako korum korum korum nge nok korum me nok ko la ngulu itir ga ya unda yo pra ngai ha markap me milkare nyako man mak nunu nyako nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako no kumalero ito na lop na bulo mo na nam na napan kanu min nga no nga urgit mo ndar to nuko una na lop tuno kapo na nam boiling na mana oh lop min dado ito na bio bio lem aro nga binam bilam yam na nam nga nuko mo lop tuno na bro nen bio lem nga aro nga pa jet to na nga yerin otto bay ma undan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana benda ngayriam jatun ngaya ma ba nana de me jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga kan am eh am kan nanga tan warin mala dup tu na offset len rangilen dup tu ma nana nana munna lam bet pet tu bada keben am dulung ro kan na agal perbet bermulukur nanam ngacen nyako milker yu la la la lain ngacenya nanya nanam guya ngacem nana guya balawawa nana nyako wei wawa bicana wei tong wanganan nyako le na wawa bicana nanam bicana nyako ha ki juga bicana guya nyako balangan yang biar tenang kau merencana. Anu kamu nak apa? Melomar bat. Anu kambing orang meluk kerung lo. Kalau kule, kau balik. Pemalim, aru mengapa apa rumah majal kom? Majal nak jatun, jatun kagut parin. Kadang lem biar tenang dalam duit. Kangan biar player tun. Abal oleh nangai. Anu biar lem dollar pun datun. Juru dis jika nyaku lebih jen. Tawatun am dengan bi bilang na benda dolphin bilang na bulan beri mana bilang na. Apa belum ada anu namanya aku bingung lem kau na yang nak peace tu na. Biar lem am na mohai na tunggu dollar pun buku otto lambar otto eramaria. Tawatun mana na. Am dengan lau mana mitun maga cukur me. Eh, cukur berut, nee, mana yang tutut juru Maria, tapi apa melalui man, angat tembengu, tina kab, angat tembengu, kawak tera betul kawak, naja quick, cina betul kawak beri lop beri, hurt beri, ayo belinya.
2: Yo, nama Rebook McNara, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming, ma, dudut.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaaprakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa mennä, vai?
0: 1, 2, 3, 4, 5. Jakka kai, 1, 2, 3, 4, 5. Älä rakpa mennä.
2: Joo, ne on kaa. Thank you.
0: Tämpäällä lukkaa rupaa mennä tsyytyä klokna kalkki. Tuolla on kalkki uuteen, niin vitpiksi kalkki lukkana. Niin. Ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalttiana, tällä laktina. Niin tämän on ollut viinnaa mä ja teikkä. Ja tämän on ollut viinnaa mä. No, huttu on aina ollut viinnaa mä. Sovi kakkaan pala jo. Pena de ara la cámara.
2: Pongo era mati.
0: Ni. Atuale ya para ngai de ka, kale ngai ya mara kari. Wal. Tole para kale ngai. Angu ya para ngai karwa ya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Joo, joo. Nää on rakkaan. Pidän maksaa kangapaa. Minä
3: pidän
0: minä ngaanarittaa. Ngaanarittaa. Jäitte on. Paatmerta. Niin. Paatmerta on jammukkoli. Kangapaa on. Paatmerta on jammukkoli. Koolle on. Koolle on rakkaan. Kangapaa. Tautu. Kangapaa. Ei, muktura. Sai faun, muktura. Bola kal kurang ada faun ngama.
4: Itu lagi yang kalau apa ya? Nah,
0: nah,
2: nah berangan.
0: Ma wangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang dah pam. Gol anak perlu le. Venistä. Mä sitten järjestänä paljon shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mä olin. Aina appunkaan ne panna reiruilla. Unien appunko ngattelin kun shop. Taarana olla. Mä kuulien appunko taarana olla. Ja tuolla on rekko jengään olla. Kadilittina. Mulla on ollut saat. Niin kuin tengo pala on education center. Adult education center. Tengo jalla. 1, 2, 3, kaduala na lele, point sena mrentara ora, na bale ka child care center na ngai tenga bala, undi na pungu wanga mrentara arame jana na gold mala. Pa tangu ni na wanya, wanya kaduala ngai we, na wanya, workshop kaduala bale ni nursery undi na pungu ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel ten ko, iya ten ko kalau pun kena unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun am, unyel wang anak pun kau ajar education center ngatil mo. Unyel yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk jorong taruk orang hati ni jama literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau tak paman.
2: Agar aja tem.
0: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Ako, ano bro?
2: Naalen.
0: Tano la, oro na. Una ka dela niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Para yun bro la. Pani kanya na bro tawang nata ka ana, pero ngala pa rin yun. Wala ka di ka. Pani kanya di ba na, da kul di ka na ana, everything ka.
2: Wow.
0: Ngatay ba yung mga drink, kabro.
2: Abro.
0: Lau ina beli, wang kan amat cerdas beli cerminal tehekaro. Cerang apa langsung beli tiket sim tehekaro. Tengah kat orang kat tehekaro. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pota kalau mil minyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kalan ini
2: baful na
0: kalan ini ngana ngulir nganya kacang ayang ngana perungu kanya ngana tu namanya kacang ngana kayak Ang mga bir ka na lang yung wala nila orange pa na mapal nila, neat din niya. Ba nila binagulok ko na, kalugo, mix. Ba nila marulim na bina na neat ko na niya. Ako pala yung mat niya ni, hindi kaya ko daw, nangat ko lang. Ba lumur na na, ba lumur na na. Lumur na na, kuko na nangat ko lang, na na ni. Nao na na, kuya na na, yorup pa niya pala yung neat lang. Nama-nama puluh orang, yang net dari mana kolong ini, para yang naol, unyil yang net, tapi naol ni aku ni pi, ranging orang pelang orang ya, mungkin mah,
1: iya,
0: awak pelang burung je, apa ni yang betul betul ukan naol bi bamer ya, mara yang apa ni yang ukan naol, orang orang bi panik lecualan, kan orang yang friends kuikan,
5: yo, nama-nama bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio, Nolan Boy.

0: You're listening to Yulong Radio, Melingin B.
1: Wah, eh. Tahu nya korakang, weh. Biar mo belinya.
2: Nah, tahu.
1: Magatara, weh.
2: Mga rakam, ko tahu, eh. Ngorongom, magatara ngaikan rali. Danal ngorongom ngaikan rali. Magatara. Yo ngaron urap pandam.
1: Alal.
2: Wala ngom benya yako, ya. Captain Cook. Ka ngarong nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lewi umandal benya ngaikanam.
1: Jen. Danal mga friend, I mean... Dalam captain bertanya ko.
2: Ya kal.
1: Benar.
2: Tanah lorong ngaikan. Napa malah? Makasin.
1: Makasin.
2: Tanah lorong ngaikan. Ngaikan am tanah round. Kapikangan tanah. Napa ngarong waktu man? Napa mau cari pak ya ko?
1: Weh.
2: Piringan macam tanah banyak. Boyan am napa mau?
1: Waktu mana?
2: Waktu mana? Kap. Mit mit tuan am jarak tanan. Napa nanya benan? Wajib na. Kalian ngap na? Ngal alemanan.
1: Rain sound.
2: Napa lain bilang lain. Terpalin o rakelin na paun ba walun
1: rakemanan
2: walu yung arabertan ba niya pa dry kum
1: darakton mabulongon
2: oy
1: dunam taste
2: bilin niya muna ngan kung bilin niya galki wa tipal na pa dong talimbo
1: chen
2: butur na na talimbo
1: eh
2: bilin niya niyan taste ma
1: ay alagol run ka mo eh alagol na waptuman
2: dunurong marano ka
1: yakanun na eh
2: dekamin mo
1: Tunggu, rambok lebih ya tanggang. Kuda ada muro. Nunggu lebih panikin, kanya aku lebih panikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
2: Fly pam ingkar ma?
1: Fly pam ni nain mana yang nak tuan?
2: Orang bang dalam banyak mit mit tuan ma. Ka boiling, ka napa nain? Banyak baruan nain. Napa nain bian? Region dari pam. Region na kawat ternanya pad. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak pad. Bulup cuman Panyam ka napan bayan al bulo frying na nayo fly bayum biertan mabayan al banyam napam dari pam
1: nayo mango
2: o napayo na dong way
1: lerawar
2: yo
1: ka mango eh ka coconut
2: bayan lerawar rumbal ma bayan napam marawat bekya ka coconut
1: woy
2: yur na bayan balam napan nani
1: Renakam,
2: balam,
1: nana.
2: Balam mana pan bang? Jiolo.
1: Chen, abis chen lejo dapun mai, dapat lim.
2: Upadar chen ma, kam, no kam bang jalan banyak, jalan kelan sema ngatam, napam, apda.
1: Kajap eh?
2: Kajapam, kajap perik.
1: Wah, nunam taste lingui.
2: Ngalangam no ka, jinal napa jinal? Darwin Wolf.
1: Chen,
2: piringnya, teripak.
1: Wala,
2: rice me.
1: Tam kongoi teripak menuangam nyakurame.
2: Napa mo bininya wakop mo ngaya chase bininya at napa?
1: Wai.
2: Kan ko.
1: Jen! Iwal ko panala na bangko major arma marbulin.
2: Napa bininya? Kongol ko.
1: Iwal ko panala na malin malagong mabangko ngam.
2: Napa? Mga jugong. Bininya bang bininya napa mdanal.
1: Eh?
2: Yertan. Tunggu lak Nana will meringgi mak napa berenyo?
1: Jen,
2: nyonya nunggu nuk kanda.
1: Wah, kau nanya nuk kado?
2: Nah,
1: ngai de?
2: Nah ngai de.
1: Butu butu nih berenyo ngai de?
2: Gue juga bebe.
1: Butlin.
2: Biar kau nih lambar mau.
1: Wah,
2: mutton.
1: Butu butu nih mana?
2: Dengu
1: dengeng ya.
2: Nah jangan berenyo ngai de ya kau.
1: Sen beraja.
2: Nah juga.
1: Sen beraja.
2: Ya kau jangan dangerous deh ya kau. Napa nana marang bro mendamin. Napa orang miyako tanga ngayi bang bro mo jenangan yako yo. Napa niya kum
1: sen berja
2: kai belik. No kanam danal. Tapi jen mo dalap tanam ranging open all night.
1: Na danal.
2: Wajin injir tun minan.
1: Woi.
2: Jarak jarak mana? Waktu man
1: dalpan bang name. Ngatam libertan. Danal ng kuya o bookmark ko.
2: Bookmark ko na danal ng
1: Jen,
2: nama nak banyak work mana?
1: Wah,
2: kalau kau banyak banyak ya, napa yang abang kau kangen kapur itu no, napa book makta abang dan feeling channelnya, kami nambahin channel, apa napa mcapam, kacitan abang channel, ni namp terus jalan mana?
1: Berat nabi abang yang ngat tayo.
2: Wah, jin jeruk tu, aku lan black tu.
1: Wah, hekade, yo.
2: Miapuno napa?
1: Kalau kau banyak, no kapda.
2: Nah, jom. Mujur lanjut, nukah benar lah. mujanjal. Bulan maje war pemna penjala.
1: Nah, pemna pemiako.
2: Tamrong.
1: Temit temer mana?
2: Penjam dalam kubai bit na.
1: Temit temer mana?
2: Breton. Penjam dalam kubai bit. Tangan bingo. Istimu bingo kan. Fiji kan. PMG bingo.
1: Karena apa benda air na? Terus nampun bulan jen.
2: Bandung.
1: Ya kai.
2: Napa apa jen? Butpul ojalan ko. Napa?
1: Tanah darat tu badul mukore na.
2: Bayar ding bulan mandi. Duduk kum ni bengam.
1: Oh ya.
2: Yang dek kum lumba lah.
1: Butpul. Bakar. Terus.
2: Napa benda
1: bandung?
2: Napa jen ku benda?
1: Kajar.
2: Wika bandung ko.
1: Akai.
2: Bulan mibin. Merabu yo darak. Ya kangarongutan.
1: Jen. Ya kabelnya eh. Benyam. Ya berak tu berik kami be, leyo berakkan ni.
2: Mungkin berak tu benar pun, nampak bapten kami be ngaya, panang tu week ayo.
1: Ngan berak tu boleh mungkin berma.
2: Mungkin jodoh biju.
1: Tiba-tiba mana aku yang tahu tu.
2: Jodoh biju kayu buluk ayak kanya nyuwe. Ma, yo jenah aku leh, jalan apa boleh.

0: Iya.
1: Yo, ngarep aku William kumpulah. Tu ala baru deh break mo. Atau ada tu yaurit nama lah Anton. Nee ya aku lagi.
2: Yo, ngarepnya aku di luar unung murah.
3: Yo, ngarepnya aku juram lesi.
4: Yo, ngarepnya aku Lester Groovy.
1: Eh, yaurit. Nee artu nama lah Anton ga. Nalter nama lah dia lah kun. Kaya cuman nama lah unung lah aku lah kun tahu.
2: Yo, ngarepnya ngaran jual subuh biasa jual berik mur, ka aktif ringan lagi ni ka nabi building bera community, ka helpi kat lagi yurin cuma la nek cuma la nak cendu jamal jual club tun,
3: yang ngaran yang ka aktif ring jama, ka karin malaga jama undang kali, ka nai mula barbecue malaga jama bricks malaga mit tun ka,
4: yo orang ka tual activity work tun berik name mala designing mala ka shirt nail little best of little main mak ngata ka ngata mala mukal berto providing balai best of little barbecue ka long mang yo long yo tum berin mala ka yo
1: ka na looking forward maka this week Friday ja in the best of little start
3: eh looking forward limur ka book mag tepung berik nga dal yung mga matinin na kalun ko ka pamat na kondo vegetable kada bookmark na mga excited tiya tayo na kong Friday ko ka Saturday ko
5: yo bookmark na mire you're listening to yung mga radio tiya brick brick 88.9 FM
6: yo ngara Johnny ngarapid yun ka you're listening radio 88.9 FM

0: Joo, tämän nyt on vullungaamaa viermaktaa oo.
1: Ja minkälainen? Vammanaa. Alukkana on ne punnana puoliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangilla puoli ngattele vanga.
2: Joo,
1: Burum. Abi pernah problem dari kau, after school, dari rob tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini, pula ya rob tu nale, kunda mana perlu pula obatnya lalu na, wangaja kunda brown, obatnya apa ni kacat, wangaja cek wangaja, irung ni mungkin special mungkin perlu kunda mungkin, yang mana perlu ni laka, nama ngucimir wangaja kunda. Abi beli rabi kunta. Papa ni nak perlu ni mana angka nak beli lah kupai orang ni kupai beli tu nak beli. Jual kupai angka ni. Kamarang papa ni angka ni pelakar ni angka ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru. Chicken ada lala jama. Abi punya tak kamera pula mera pria mera jala orang ni nak paman. Felicity, Yaku, Teka. Felicity, Gadi Kabi. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubriya, Mirimra, Teka. Walayana, wikanya, anapurungulali, ka drink, nangkapu, nantika, balanya, biskit, nananya. Balanya, balanya, flower, kurkutuna, balangu. Pidi, pulapurinya, wakinu. Kurang tu lalu, apa kau main punya lalu? Kau drink, kau kena kapu. Kau lanya? Ina kau hai. Ina kau kena. Siapa? Kau kurang apa perlu lalu nak kapu? Apa kapu? Anak minyak le, anbi, pamat jang. Saya kalau ada angin pun kau diri pun aja lah. Panon ni tau. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau golong le? Di time jadi, nana pernah le, if pola diri dia pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni orang macam ni. Kalau nak aku nak apa kau berakal terlebih le.
3: Okay.
1: Nak kau mana aku nak buka macam ni. Ni, macam ni amal erup, beran, beran, beran, beran,
3: beran, beran. Mak, tu mak jual lelong macam.
1: Walala yang uli. Kebi ada jual walala yang uli dapat tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun gaya orang uli, repo. Gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu otten nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kan ni kata enak. Kafinis ceng, kangana pernah lihat ana. Amar tinja nak wala nahu otten lirik.
3: Ya,
1: berle otten nol, anu yang mereka cerita, kapa cara nama muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang kena mereka. Bilina, baju. Kualin minyak kau le, pengal pengal lapor merahin par bapa kau. Kualin minyak le, kapur next day jaga school kau nana minyak le. Ngarap kau pengal lepok kau merit teka angkai. pamal ngaro ni bin chudor dal puma
3: mara kare ngo jo tarain
1: mi wala la kul ir kul no ay wan kan jo miak to nga ni miak ko ipo na no no to ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kama te bu wutu na benara na ngaro ni ngwa ya wa pu mu dal puma ni bin chula be mamla tar pum bin chul ko na ya ka ka ni na bang ai wan kan ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven ngai na for multi grade ko ni na be mari una ngai mar chinga pa ke ngai ja bra bendi che okay who won bigana ki ka be amla api jan ga dao ya ga dao nang bujin po ya ni okay ni anar pya
3: nar batao
1: nar batao

Yo buk mak ngaranya aku Angela, kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

Mana balai itu? Tapi dia jadi ko. Macam mana? Jangan nak. Tahu malam tak? Mana kalau mak? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu? Mana balai itu

0: gana pikiran ngai makin mitur kalau lang kadara nawe ngalte tinya yokor kadon dia bala kajokor tu ngaro kagana ngai ulang tu kawan kai macam jadi dari udah macin baik pala ngai kulun najal tur kulun ngai jal tur beren kamen mak pala ngai ngur ngicang ni ya ura ngur kemain jal kun ya ura ngai kan no bibili nguran kan berarti udah macin main jal kya mar mak mula mak til kuro mar mak ayo merkut malah berarti ura ngai beren lirikan jai ura baik nah panakan narat paya ngai pinaran ngai nganin dan warau na ngai naran main mak ka mercin ngai bala karangan ngai na we barcur kulon ngai pungar ka barcur ngai kanurangan kalken rali geling geling jero kangal ngai war main mak pala ngai kaya tangala kaya tangan ngai minta langur ni na we rangan kaya tangan ngai pala macan ula ulang tura parawan terang ala macin ngai parawan kana kangara kakana kangana kana ana dia ngala ngai macin wari ru ngai baraka pemang macin dot paramian jal terang ngai kakana parawan kana kangana kana pikir ngai macin parawan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pengen yang ngai mur ko macin ngur kangal yanan beli kabi kan ngapangal mana men main mat bala ngai uni wari urangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngak manam dil mai ja kami ri kyang ai belen kana ngai pi kana ngai pi kan pumar bai ngon nan mabale bale nam ri ulu ngai pi kan kana pumar ka pumar ngai belen parit ja na ngai galup mangal ja ta kai ngai bir kairo ping ping dur ngai ning ngai pi na bicer ning ngai wa ngai ngol lawangan luap mangal wapan ngai urangan luang ngai ngolil pala makin wari ra tut nawara pra marang ngai jukur ngene ngalte tinya jukur kawan kai ngai jukur mirian marang ngal kamur kuming ai jalak tur mur kuming ai jalak tur warpa mak ngula nyam na kul pur ngalte ye kang ngin ngula nyam na ko ngwang kan ja kang ngin jukur mire pala ngai da ngamena da ngamena ngai kawan kai ngai nguruk tur pagana nguran kan ka tanga me ngai ka miri cengai ka cuna nguran kan wa ngai ngai anjal tanga lokan an lokan ngai meci nguni jukur berja lokan an lokan an lokan an lokan an tawalna ngai nganin nan urupan kayo tu mak marma mak lurkon ninan walkan wa ngai walkan ngai tangal ka na walkan ngai urupan dun na ngai kan ninan ngai wa ngai muka ninan nan ngai ngai miyal ja nan ngurpan unau ko kan ju uningai urpan janan ngumiar kayu tu ngai ngini diri ka ngalur kon yu tu nan ngu ninan merakan ka ngai ngini ku yang anamin ka ngai pinian ngini beli baba meringun ka bayang ngai ngari meringun yu tu nan dingking pirka iro kalupan ngai tawar mangal yukur meria murangan ngai marangal uningai kan makin awap mangal walang ku urpan ku kayu tu walang kulupur u wap mangal jangai dobok pala marcinan ngupal ngai wang ang ni rang ikur ngatil ngai marcin duat cacer kan ngunal bala nao ngor duat tur ngai kapulu ngai arap tur kawai ala kura bala cacer yur purna doyur tuhana tuhana tuhana tuhana banyak berija limurung ko bicar ngai yuk ngurpan ya yuk tamada tuhana ngari nao bapak beringun sama langkup unana banyak berija marun punanan mayar punya limrong lima tuluk kain main kara irian pijar ngayin nan muni bawalan kong merin urpan jang luki main jalkun ngayin ngan lukan ngunal panji cukur mi rahali ngayin ngunik kataran kangal nganak na yan pahang ngayin balang birka yun ayutung ni ngayin ayutung nang gulupuruk ngayatam kangayin kuyang namin ngayapin yang ngayi nahuin kan jinja balang ngayin kan ngunin badain na balak kucur walang kun pahang ngayin birka yun ngayin ngayin meringun kayu tulur kun kangal jama cina ratna barang ada tuan itu malang adik berengo kaya mal kulingat tan nawi majal kecer yup mangalang adik berengo yup mangala kecer ngai kakak dara kami cap cer ngai kuker kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir roko mir nawi majal kai yup mangal kak pecer perpol penuar kamangal kangai atang cukur oh kapai ngok kagot per kapulu mangai ngok kapi cer beli kapulu mangai ngok kapulu mangai ngok kapulang halal. Wala lah, mana tu orang je nak tunggu kang ala nak kata dan yang nak kan? Nanti jika nak nak perlu tu dia ngamatin je, main jalan tu. Tola kena ni perlu kena guna lah jukur main je, kalau lagi jadi nak perlu kang ala kena guna makin lah. Nah ni tu ala, orang macam bro, picture. Ni ni nanti ke, matilah ngara tunggu kerja marama, picture. Angai ni kau yang kan di jalan pengai nyari ruangan. Matilah ngara tunggu kerja marama, pilih ni benda tu ala. Nah, bapa lah nyajar. Jar kan orang Amerika ngoi mai pa picture. Kau orang ngai marang al kaya ya aku berti. Marang al ngai. Kau ngai ngoni kau yang an mula jutu nyamra yang pipa ngai picture itu nanya. Kaya ini nan kuch kuchur jang ngoni. Marang ane tu rejat picture. Dapat nang orok koro. Ngoni kaya ya aku berti. Kau main mak. Kau ni picture aku. Kangaran tu nana nanya kat yang kunda yutun diri mulio manja nanya kangaran nanya bicara beli ngai marang ar kunda ni indah ko bicara kangaran nanya kunda yutun kaya bicara ngai kat dia lulu kumbro utri jurup nang ni nawin muni nawin kunda kaya jurup tu yang ngai muni kulun ja kama pun muni limulkan nama mapu nawi urpana diri multinya kama pun aman mak utri yang ngai muni kumbro yang ngai Pelajaran ini bin bar melayan ngai, bayang ngai lagi putur jangan ini naun urpan jang. Bila ngai ini gumur naun tur, kadun jangan ini pat naun tuan jangan balang ini gumur pun jangan naun ngai dau ira. Ya kan dan ngau kan ngai itu putun. Angat cel jangan ngai ini urpan jang kau putun amir. Yang ngai ganti ngai nyadri melayut tur gumurian dau nanan ngai bin bar jang. Kamen mak. Kangai ini bicara ngai. Mereka jatuh. Wan diri na bruj-bruju na bala na wari ngupan muna marci na ngaratu wan diri na winya ina uni ngaratu bayang una makramanu na uni na uni uninding ulika bayang una napuru na manjmakku na nangala nika na bayang una napuru na ngarat na kajamal kulit na nangala manjmakku ngala nga napuru na tukana na ngala nga tu wan diri na napuru jamal kulit aku bala na muna wari na nga napuru tu ngupan Mari kita nangan apa itu doa tu na ya kanan na perutuna tu namu ngobollo bayang una ya na bicara. Wanirin jangan ratu wanirin na ya na bayang una perut ngaratu na nango bicara. Angai angaran tu biar kibilin tu malan yang bayang uye nango. Angaran tu butun kabutun ayan kau lan ngaratu kaji war kura mari kibutun bayang ngaratu na namire. Tua lango inja. Menikah tu ni mana iraku mana jalko bicara. Panah ni kebutur beli lahir dal ni tuale kawan angkat temuru, kawan angkat temuru ni butur nak ke kapai guna ngal tu na na mire ni kangaran guna tu bayi guna nama ni tunggaran na yakan nama kangaran guna tu yakan nama lahir dal ni tuala mitre kapi cerngai nango im naui guni urpan jawangan bayi nanti ke butur beli lahir dal mulai yul ni tuala wanang oyang ola lahir dal mire malan nama picer ngai urpan ja kangai picer Ain mangan nawin kanjin. Kabilin, orang tu butuh na yan. Unitura bayang undal iyon. Unilin biling orang tu dal iyon. Na mana ka guya malang orang orang. Unilin orang tu dal iyon. Ya ka orang tu wana me dal iyon. Unin ni ka wana chen marci. Orang tu unilin biling orang dal iyon. Mana ka guya malang orang. Ka mana ka guya malang marci. Orang tu unilin biling orang dal iyon. Picture. Panah biling orang ko mili unitura le. Mulai ul. Orang ko mili balanya. Unilin kibayang orang ko yero. Jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ka bicara ngai urpan jangan ka muni urpan na kon dua lida o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongkong pala nyang ni marakan na we wanga nyang ni marakan ngarcin men marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan bengai yo nan na we yan bengai tapi nya tuai miring we pala nya ka ngai nguni Biar engkau ngaji guni kura, nama engkau cikura, nama orang kalau itu al merangkal. Kau ngaji guni kurupa, karena kau makinkan kurupa. Kau ngaji kau orang ngajikan ngaji tanggal. Kau ni neng ngajikan, kau ngat tanggalkan merangkal. Kau kapung ngajikan itu, kau ngat tanggalkan kan kuri merangkal. Kau ngaji mak kau bicara kau yang mana? Yang ngaji, lukan kau ngaji pujuk kurupir. Kau makinkan dengan kurupa. Bayang guni kurupir makinkan. Pelang ngaji guni nauin. Walau orang ngaji dan orang ngaji kau itu nama orang pelang mada. Wadinan, warin ngupang ngadil cin guna. Parkun biri na wudup turabilin. Ay bayi ngunye waru yun nandang mabili lahi dalo. Panan ikibur turabili lahi dalo ngunye dole wanang artumuro. Wan karak. Kabalanya pikir min mrakar ngunye wangan yang minay ngarikin minay bingoy. menanjal kuno yan be ngai ngun tap pinya palanya nganya na we ngai wana ngatem ro kamak kingan guru payo tu ngare meringon palanya na kun lim riol ngo diang balanya kun lim kayo ngo nina ngri mule wana ngri ngola na ku meter ja kawana ngrayan ya kan lim mule lai na nganjala irgana ngo guru pul yol ngo ya palanya atpen matu kata na kun matu kata mar klu na ula karam ya kur guru pun walang Malam tu kan ni ngama kat pirka inwal tu kan ni kat baru kan ni manik kai nawi malam tau nguna nawi ngor nawi ngor alpisi ngor kat nu malang ngor taru kat tau mirbalanya mirka malam tu kan ngama bitja mira nak kun tau ya paling bitja mirka tau mira nguni bitja kabalanya nu malang jamal kule tau ndoar buk makoy jamal kule ya lalang ngor mira malam tu kan ngama kangama nu malam tu kan kabalanya.
1: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemisburg, I'm a Western Highlander man, and you listen to Colonel Radio.

0: 8:00 morning.
1: Damdavo, nyumukoni uite miyal eyewitness pe.
2: Ada aku William Gumpala, ada alat semangat kemong gak tahu. Begitu apa yang kapan kan ngobrol pun, tengok lima mar. Bandai night, kalau berpun apa roga bingun table workshop cuman aleng lah. Elpa, perpisus teh. Katuan apa dah yang pelan yang lah. Wonderwina Wednesday morning berapa merchant gator. Bingun apa merchant? Wonder apa roga dengan help orang lor, ke apa yang ni jual pernah berdebat ke airport na, terutamanya pelaburan lembam, amar mah waiting na, utuh dah berulang katanya waiting, kedua itu urupan itu lain lak kem dah ini.
1: Yo, saya miako Andrew guru, kayo bicara mana happen mak, lewat mana waiting jam, kacau dan pelajar nang dan, kenderangan apa kuliwan, hanya ngalangan po dipelim. Pek kau jangan, macam mana pernah kau halangan dan bican? Apa lo mana berikan?
2: Orang ini nampak jodoh kan? Engan ni adalah apa nak kau tahu orang ber? But part of the political table kalau kau nak kau ni, apa yang kau berite? Turut mana apa yang hanya yang ada part? Karena ini kan kalau orang yang melakukan kau orang berita orang, mungkin cuma yang mana yang berting? Ada ramu nampak turut pangan jangan ada ramu ni kalau orang, okay kan single, cuma yang balai berita, engan melakukan apa orang yang berite? Kalau tulak kam perlu tahu dua belian tahu.
1: Biarlah melihat tunangan, nalam dan deramnya dan kunapa balik mana paling mudik kalem. Nalam dan melihat tunangan, uti balik beran. Menunggu mana balik marikkan dan diperingat mana apa marikkan seven orang ni dalam kematanya biarlah makam. Menunggu mudik yang orang itu punya kau mahu jemun. Menunggu deramnya. Anak kalau yoga, orang kurungan tu, orang napa melayu Ellen dia ulat tu, bijan ulat tu, ramai yang agam, perikatan, sebenarnya anak orang agam pun bijan itu, betul betul orang ramai ni, orang nyai anak berapa, mereka mengajar orang orang drama.
2: Drama, leh makan ni gam, mail dot mengajar turut mengajar, kan email cakap nataran kan yang orang, awak cakap orang, kata ni aku ni kata yang berani ni.
1: Kata yang kenal kap, long teman menan. Ingat nama yang witness tapi ni teka mial mah ingat mah. Ingat nama kelak ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemerintah long tu mana jalan terpapur nak aku jalan belanja pangan bijang mak punya jalan royo ya dalam kap naik kamen rane dapat min berumur min kait min kan kamen orang. Ingat apa marjang maruin kitan jika nak berumur nama mendeling aku berumur jalan naik kamen rane sebelas tak awang ah ingat kan main minum.
3: We'll be back looking for you, aliens.
1: You just let that end out. You might have your radio edit for now.
4: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
5: Hi, this is the Large Amount of Teenage Van, and you're listening to Yolngu Radio.
6: Elvis Allen Makadwanjangama, Yolngu Radio.